0: upenyu injuga pakuda chimavia padichi zaga zaga uri kutireko tika naisina sugar chitapura wega aina sugar upenyu injuga pakuda chimavia
1: shakandwa.

0: of the Dyke.
1: Stay tuned.
2: Vacheri vegoridhe, heinonyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoridhe, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe.

Karubebe Mufupani kamu daraso kanyuzira nemi Nane kamu kazi Karukudagu adi Teregande repkesh Yono farakesi Zoti antukudagu jajiwa Parukudagu gadiwa Makabuda basa eme mofu Sino vani Mukuriri tira muri tedu tino vandiru Sipo zicha uya indra kafa zino gadziru Asimu nyamu

0: Allô, Fanny Penyuri Ivan, allô, Paya FM.
1: Hello, Masurazim.
0: Jasira Poon, jenu angkar gubiu.
1: Mai cinti ya, kwachi.
0: Kwachi bikur kufayir, ini saya weekend ini ya nasi.
1: Ah, weekend ini saya isi jaisu.
0: Mai si itori zakapi kwa nasi.
1: Ngondri zirai, ini kan jarama boi zikanon zimari mesani.
0: Mari mesani iso. Mugoma wangu we, mugoma wangu we, chicho chingati parat.

ndo patode zaudi tiki taka pa mangoma ini ngengori punguru pangara waizi ya hanza ayo waga mama statement vitima mwamuno zdoa nisasika zizobudi